Bangcela laga zoom Bangcela naga shant Bangcela mobisik Benzelum fanana Ngaitele lage min.

imbono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM ummesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

okanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM ummesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono okanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM Eza lili sonto elibanda kanyegayi.

Uthu ukuthola imeseji eyimfihlo eqhamuka kuNkulunkulu noma kwambulelwa uNkulunkulu akwambulele umyalezo uveza namapictures ezithombe noma namasembozi akhuluma nawo ngawo wena ke kufanele